Girllight FM, Set Me Free, Taylor Swift. Sahabat Girllight, siap jadi pengusaha, saatnya wujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Nah, temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha yang potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di sini, sahabat Girllight. Pameran berlangsung selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, 29 sampai 31 Mei 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Catat tanggalnya dan raih peluangnya ya, sahabat Girllight. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, Foodpreneur Talks, kemudian tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis serta edukasi dan diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Mari wujudkan raih kesempatan, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Informasi silakan hubungi Neo Promosindo di 0811-8898-981, 0811-8898-981, Instagram at Info Franchise Expo. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia, didukung Girllight 107,1 FM. IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries, semua orang bisa jadi pengusaha.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Asik ya lagu yang barusan hadir dari Toto. Sahabat Kalait, saat Idul Adha banyak dari kita yang mengkonsumsi makanan olahan serba daging, mungkin juga secara berlebihan. Hal ini tentu tidak baik untuk kesehatan karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi. Melihat hal ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya sahabat Kalait, agar kita bisa tetap sehat, bebas kolesterol dan tekanan darah tinggi saat santap hidangan Idul Adha. Di antaranya menerapkan pola makan sehat bergizi seimbang dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Fokuskan pada makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak seperti ayam tanpa kulit, ikan, serta kacang-kacangan. Kemudian hindari juga makanan yang digoreng ya, tinggi lemak dan kaya akan garam, serta batasi konsumsi daging merah setelah perayaan Idul Adha. Biasanya ada peningkatan konsumsi daging merah, namun penting untuk mengkonsumsinya dengan bijak. Batasi asupan daging merah yang tinggi lemak seperti daging yang berlemak. Pilih potongan daging yang lebih rendah lemak atau daging tanpa lemak, dan potong lemak yang terlihat sebelum kita memasaknya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Kelight FM, sapa semesta dari Roy Dinur. Oke, sahabat Kelight, kita masih akan terus sama-sama dalam Morning Review hari ini, hari Kamis 29 Mei 2026. Dan suasana Idul Adha masih kita rasakan sampai sekarang ya, sahabat Kelight. Saya juga akan temani Anda dengan informasi-informasi, salah satunya pernak-pernik ya tentang Idul Adha, yaitu juga informasi tentang kegiatan-kegiatan atau tradisi perayaan Idul Adha di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi perayaan Idul Adha yang berasal dari Bangka Belitung, yaitu nganggung, sahabat Kelight. Dikutip dari Kemendikbud, tradisi nganggung dilakukan sebagai bentuk kekeluargaan yang kokoh dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat setempat. Masyarakat akan membawa makanan dari masing-masing rumah ke masjid, langgar atau balai pertemuan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam. Salah satunya perayaan hari besar Idul Adha.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Morning Review masih bersama Anda. Selamat pagi Anda yang tengah berada di perjalanan hari ini. Lancar-lancar ya sahabat Galet, dan Anda bisa menikmati sepanjang perjalanan ditemani dengan lagu-lagu bagus dalam Morning Review. Saya masih akan terus bersama Anda, kita akan tuntaskan sampai pukul 9 nanti.

Run, kerja bareng bersama Yura Yunita melawan dunia. Oke, sahabat Kelait, kali ini ada informasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menjelaskan esensi dari perayaan Idul Adha tidak sekedar menjalankan ritual ibadah, melainkan momentum saling berbagi hingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kebahagiaan dan pemenuhan nutrisi yang sama. Mendak juga mengatakan dari semangat berbagi itu, tidak semua hewan yang dititipkan di Masjid Istiqlal pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari umat Islam. Ada tiga kategori, yakni hewan kurban, dam, dan bantuan sosial. Menurutnya semangat berbagi tidak hanya datang dari umat Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim. Dari puluhan hewan yang diterima Istiqlal, sebagian diantaranya merupakan sumbangan dari masyarakat umum dan institusi keagamaan lain, termasuk Gereja Katedral Jakarta.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight FM DTBJ bersama Stephanie Putri. Sahabat Kelight, ikuti Hilton Iconic Splash Run berkolaborasi dengan Yumaju. Bersiaplah menikmati pagi yang tidak terlupakan di Hilton Bandung. Nikmati keseruan Fun Run 5K yang menyegarkan, dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dengan Splash Zone, hiburan dan vibes komunitas yang penuh energi. Acaranya akan dilaksanakan Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 5 bertempat di Hilton Bandung. Nah, sahabat Kelight, early bird Rp149.000 net per orang, slot sangat terbatas. Yang akan dinikmati Fun Run 5K, Splash Zone yang menyegarkan, perayaan pool party, hiburan seru, kejutan best swimwear, bawa semangat terbaikmu dan swimwear terfavoritmu, karena keseruan tidak berhenti di garis finish.

Kelight 107,1 FM. Usai sudah sahabat Kelight, saya temani Anda semua hari ini dalam Morning Review 28 Mei 2026. Hari Kamis ya, saya Kujang Suryalaga undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur yang menyenangkan. Tetap semangat dan produktif ya sahabat Kelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: One 107.1.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Strategy juga masuk ke Light FM Bandung, inspiring sounds sahabat ke Light. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ke Light. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman kembali lagi bisa menemani anda hari ini di hari yang ke-28 di bulan Mei tahun 2026 ya. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore nanti sahabat ke Light. Hari ini nggak ada talk show. Nggak ada talk show dan juga nggak ada berita ya, karena hari ini masih cuti bersama, jadi masih libur begitu. Jadi kita tidak kepotong berita sampai pukul 3 sore. Silahkan anda bergabung di Tell to Tell di 0812-031-972. Masih dalam suasana Idul Adha ya sahabat Kill Light. Pastinya masya Allah, alhamdulillah, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tadi kemarin itu sudah wukuf di Arafah begitu ya, sudah tahalul begitu ya untuk yang sudah berhaji. Dan juga insyaallah kita semua pun di sini sudah kebagian daging kurban balah kemarin, atau nanti malam mau ada yang sate-sate lagi gitu ya. Masya Allah ya, walaupun mungkin ada di antara anda atau ya di antara kita semua barangkali ada yang belum bisa berkurban, tapi ya luar biasa ya, Allah memberikan rezeki salah satunya lewat kemurahan hati orang-orang yang berkurban, yang membagikan daging kurbannya begitu untuk masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar yang membutuhkan begitu ya. Allahu Akbar, luar biasa, jazakumullah khairan katsiran untuk saudara-saudara kita yang berkurban dan juga membagikan daging kurbannya untuk untuk semuanya gitu ya, untuk mereka yang membutuhkan juga pastinya. Dan sahabat Kelai, kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore. Selamat makan siang untuk anda, selamat berkumpul bersama dengan keluarga karena ini masih dalam suasana libur, libur Idul Adha sahabat. Dan untuk Bang Ayes nanti lagunya diputar yang Haunting Me. Dan juga untuk anda semua sahabat Kelai, silakan anda bergabung. Saya Vivi Salvia Kusman menemani anda. Dan tadi kita buka request lagu ini, lagu itu, dengan satu lagu yang saya suka dari ABBA, dari ABBA, dengan Slipping Through My Fingers, tapi ini versinya Meryl Streep dalam film Mamma Mia gitu ya. Dan film itu atau lagu tersebut menceritakan tentang bonding yang sangat erat antara seorang ibu dan seorang putrinya, seorang ibu dan anaknya yang wanita begitu ya, yang perempuan. Dan ya berbahagialah begitu untuk kita semuanya yang diberikan kesempatan untuk jadi seorang ibu. Mau anaknya laki-laki, mau anaknya perempuan, yang pasti kedekatan atau rasa cinta seorang ibu terhadap anaknya itu sangat luar biasa memang ya, terasa ketika kita juga menjadi seorang ibu. Dan ini untuk anda sahabat Kelight, untuk para keluarga yang sedang berkumpul dimanapun anda berada.

Ratus 7,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound, saya Abed Kelight. Bang Aye sudah diputar lagunya tadi, Haunting Me dari Dave Cruzin, dan baru saja hadir juga lagu yang sekolah Kang Apeh dari The Cars dengan Drive. Ditunggu lagunya, lalu kemudian saya akan hadirkan lagunya Mbak Nani dengan Kasih. Itu juga salah satu lagu favorit saya. Mbak Ike, lagunya Kinan Nasution yang Dirimu, nanti ya ditunggu ya. Lalu kemudian juga ada Kang Ari, sahabat Ari, lagunya Alison Limerick dengan Make It On My Own. Semangat Wilujeng Idul Adha katanya buat semua kru Kelada FM. Terima kasih banyak Wilujeng nyate ya, tadi malam atau nanti malam. Kalau nyate siang-siang kayaknya kurang gimana gitu ya. Ya sudah sahabat Kelight, ini satu informasi dulu dari Sobat Sosium. Saatnya tunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Sosium Trofeo 2026 yang akan diadakan dari tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Sosium Trofeo ini akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan penuh semangat. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk keseruannya, dan siap-siap dukung dan fasilitas favorit Anda secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan semangat antar Fakultas Sosium Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk info lengkap, cek Instagram @sosiumtrofeo dan juga TikToknya @sosiumtrofeo.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat Kelight, terima kasih banyak ya atas semua atensinya. Dan juga tadi Mas Ari katanya sambil joget-joget dengerin lagunya. Iya, nanti untuk Ibu Anita, terus kemudian juga untuk Mbak Foni, dan juga untuk siapa tadi, Mbak Sri Rezeki, nanti saya akan putarkan lagunya dan saya akan bacakan seperti biasa WA-nya. Tapi nanti ya, ini satu informasi dulu dari Hilton Iconic Splash Run, sahabat Kelight, yang beberapa waktu lalu juga sudah ngobrol bareng sama kita ya, berkolaborasi dengan You Maju. Bersiaplah untuk menikmati pagi yang tidak terlupakan di Hilton Bandung. Nikmati keseruan fun run 5 km yang menyegarkan, dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dengan splash zone, hiburan dan vibes komunitas yang penuh energi. Acaranya Sabtu 30 Mei, jadi lusa ya, pukul 5 pagi start dan finish Hilton Bandung. Early bird Rp149.000 net per orang, dan ini slotnya terbatas. Yang Anda nikmati ada fun run 5K, splash zone yang menyegarkan, perayaan pool party keseruan segar, hiburan seru, kejutan best swimwear, kemudian bawa semangat terbaikmu di, dan juga swimwear favorit Anda, karena keseruannya tidak berhenti di garis finish. Jadi silakan bergabung, early birdnya Rp149.000 net per orang, slotnya terbatas.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

menemani aktivitas Anda begitu. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah request ya. Maafkan dari Atik Sibi, disuka oleh Mbak Sri Rejeki. Lalu kemudian sebelumnya ada Mbak Foni. Halo Mbak Foni, sudah diputar lagunya Human Nature yang Don't Say Goodbye. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, Mbak semua di Kelair FM, kru Kelair FM. Terus kemudian juga siapa yang sakit emangnya? Enggak kok, saya enggak sakit, sehat, kata Pak Sugi, udah sembuh Mbak. Alhamdulillah, sehat-sehat saja kok. Terus kemudian juga Ibu Anita tadi sudah diputar lagunya ya, yang satu jam saja dari Asti Asmodiwati. Sehat selalu. Untuk Pak Sugi lagunya nanti ditunggu, pengen apa ini Pak Sugi, From This Moment boleh. Mbak Jenny lagunya dari tadi enakan pisan, lagu-lagu aja gak dari siapa untuk siapa, mantap banget. Lagi kerja jadi gak berasa jenuhnya. Nuhun penyiar, sering-sering dong begini. Iya ya. Iya alhamdulillah, kebetulan memang ya request dari Anda saja begitu. Mbak Jenny kalau misalnya mau request boleh ya, karena masih ada waktu banyak sampai pukul 3 sore. Dan hari ini karena ini tanggal merah, jadinya libur jurnal PSSNI dan Jabar Now-nya. Jadi ketemu lagi besok mungkin insya Allah ya. Oke, jadi berlanjut terus kita sahabat Kelight. Dan untuk Pak Sugi lalu juga untuk yang lain-lainnya, silakan untuk Anda bergabung. Oh iya, ini kalau bicara soal daging kurban ya, ini mah banyak sekali olahannya ya, bukan cuma di sate doang loh, bukan cuma di rendang aja juga, bukan cuma di gulai aja, tapi bisa dijadikan misalnya jadi ini apa namanya, isian untuk maksudnya di asap gitu ya, atau di ya ditumis-tumis sedikit gitu, bisa jadi isian ini loh apa namanya, dicampur sama yang kebayang sama saya gitu ya, dicampur sama bawang bombay, bawang putih, terus margarin sedikit, udah gitu dioseng-oseng sedikit si dagingnya gitu ya, daging sapinya, abis itu dijadiin isian roti jadi kayak sandwich gitu. Gitu deh sahabat kita, ditambah sama selada bokor gitu ya, atau juga sawi putih gitu. Ih nikmat banget pakai mayones. Ya udah gitu, kalau misalnya bosan gitu, kalau misalnya bosan makan nasi, karena banyak sekali lah. Dan Anda juga bisa lihat barangkali ya di YouTube sekarang mau banyak, terus juga di googling gitu menu-menu apa namanya, olahan daging, olahan yang mungkin bukan cuman itu-itu aja gitu dari olahan daging kurban Anda. Begitu sahabat Kelight. Ya sudah ya, selamat berhari raya Idul Adha, karena ini masih cuti bersama, masih dalam rangka suasana Idul Adha sahabat Kelight. Dan yang mau bergabung di 0812 0319972 silahkan.

Schrijven ze je gemaakt uit de Kaleida fanband. Doen ze inspiring sounds. Ik heb het Kaleida. Kijk, dit zijn die boys. The man and of the road. Don't you get something about love. David Arculeta. Don't you get the color me by choose. Untuk Mbak Wida. Dan juga untuk Mbak Jenny tadi ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat Kaleida yang tengah menikmati Tell to Tell. Untuk Pak Sugi. Dan juga untuk Mbak Nabila. Nanti ditunggu lagunya. From this moment. Requestnya Pak Sugi. Lalu kemudian Head Wave All I Am. Requestnya Mbak Nabila. Ini hampir pukul 2 siang. Jadi masih banyak ya waktu Anda request lagu-lagu favorit Anda, karena ya itu tadi hari ini enggak ada berita, jadi semuanya sudah langsung enggak kepotong sama berita. Aduh. Ngomongnya jadi beribet sahabat Kelight. Dan bicara soal cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini cerah, bermatahari juga begitu, jadi tidak mendung, tapi saya gak tahu apakah nanti akan turun hujan. Yang pasti selalu saya bilang, apapun cuaca di luar sana, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dan ya itu, karena dengan bersyukur insya Allah kita akan lebih berbahagia ya. Dan untuk Anda sahabat Kelight yang tengah menikmati via streaming, via radio analog dimanapun Anda berada, ini untuk Anda. Thank you.

107,1 FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat Kelight. Sudah hampir pukul 2 siang dan Mbak Nabila, Pak Sugi sudah diputar lagunya. Untuk Anda yang mau request, Mbak Haswati, halo, apa kabar? Mbak Salma juga, Mbak Salma Nadia, salam kenal. Cuman requestnya mungkin yang biasa ada di Kelight FM gitu ya. Memang ada beberapa lagu new entry atau lagu-lagu baru yang memang ada di Kelight, tapi ada juga yang memang belum bisa diputar di Kelight FM. Jadi yang biasa ada di Kelight FM, genre music yang biasa di Kelight, rock boleh, tapi nanti di light rock, nggak di tel-tel gitu ya. Apalagi siang-siang begini kayaknya yang terlalu ngerock juga ya, nanti aja lah ada di bagiannya di light rock ya. Baik sahabat Kelight, ada satu informasi dulu bagi Anda yang ingin jadi pengusaha. Yuk wujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand franchise dan juga peluang usaha potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di sini. Pamerannya berlangsung selama 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam, catat tanggalnya dan raih peluangnya. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, Foodpreneur Talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis, serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Ini seru pastinya, dan Anda silakan wujudkan dan raih kesempatan Anda, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Untuk informasi, Neo Promosindo di 0811-8898-981. Sekali lagi di nomor telepon 0811-8898-981 atau Instagramnya @infofranchiseexpo. Diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan juga Asosiasi Franchise Indonesia, AFI, dan tentu saja didukung oleh 107,1 Kelight FM. IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries, semua orang bisa jadi pengusaha.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Schreit es juga masuk ke Kelaira FM, Bandung Inspiring Sound, sahabat Kelaira. Okay, kita sudah berada di interval ketiga, sahabat Kelaira, dan sudah hampir 3 jam ya, saya menemani Anda, sudah 2 jam lebih maksudnya, sudah 14 menit lepasnya pukul 2 siang, dan juga sudah beberapa banyak lagu yang sudah saya hadirkan dari tadi jam 12 siang sampai dengan hari ini. Wah, ini ada direktur kami yang menyimak, terima kasih banyak Pak Igan, kasih emoticon semangat, amin. Insya Allah semangat juga Pak Igan, hatur nuhun pisan Pak Igan, salam untuk ibu dan juga keluarga besar ya Pak Igan ya, selamat Idul Adha. Hatur nuhun, salam dari Pak Igan, Direktur Kelaira FM untuk semua sahabat Kelaira. Baik, dan juga tadi lagunya Beverly Carvin yang disuka oleh Bang Martin, kebetulan bisa langsung diputar karena memang belum terlalu penuh juga lagunya untuk di interval yang ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang sudah penuh gitu ya, tapi kalau untuk interval yang sekarang ya masih tersisa kurang lebih 3 atau 4 slot lagu lagi deh gitu ya. Karena kan hari ini gak kepotong sama berita, jadi lumayan banyak bisa requestnya. Terus kemudian tapi satu orang satu maksudnya gitu ya. Tapi maksudnya masih banyak slotnya karena gak kepotong berita, begitu maksudnya. Iya. Soalnya katanya tadi kok cepet ya diputarnya. Ya itu karena nggak terlalu nunggu ngantri gitu ya Kang Uji ya. Tadi juga sudah diputar lagunya, Mbak Haswati sudah diputar lagunya. Nah ini untuk Mbak Salma, mangga kalau misalnya mau lagunya boleh langsung saja request. Tapi tadi yang Anda minta nggak ada di Kelaira FM, jadi mungkin lagu yang lain masih boleh ada slotnya ya. Kemudian juga terima kasih banyak untuk semua sahabat Kelaira yang menikmati Tell to Tell dimanapun Anda berada. Terima kasih. Pak Mbak Sulis, yes ini ya. Betul ya, Mbak. Oh, ini kayaknya Mbak Liz ini istrinya Bang Ayas ya. Ya kalau nggak salah pernah menyampaikan untuk Mbak Liz, istri tercintanya Bang Ayas ya. Masya Allah, luar biasa loh, seneng banget. Banyak loh suami istri begitu ya yang suka dengerin Kelaira FM-nya bareng-bareng, kayak Mas Budi, Mbak Maulin ya, apa kabar nih, udah lama juga gak request. Dan Bang Ayas juga Mbak Liz di Ciwidey ini ya. Wah, tiris atuh ya kalau di Ciwidey mah ya. Dingin pastinya. To Become One, Spice Girl, boleh. Sudah dipersiapkan lagunya. Kemudian juga untuk Mbak Nila di Dago, sehat-sehat selalu Mbak Nila. Pak Sugi, terima kasih banyak atensinya. Mbak Jenny Tionadi juga, terima kasih loh, katanya seneng banget dengerin lagu-lagu, berasa gak kerasa jenuhnya. Terima kasih ya, lagu-lagunya enak-enak, alhamdulillah. Libur sehari aja katanya, jadi hari ini mah udah mulai masuk kerja. Oh gitu, bukannya cuti bersama hari ini ya, besok mulai kerjanya. Malah saya mau bilang sama Anda, kan hari ini tuh libur cuti bersama, besok hari Jumat, kayaknya tanggung gitu ya. Kayaknya tanggung gitu, diterusin aja nanti Senin masuk kerjanya gitu gak sih? Gak, bercanda. Ya Mbak Ike ya, Mbak Ike tadi lagunya juga sudah diputar. Mbak Ike juga aduh ini rajin banget nih, harus tetap semangat ya. Yang pasti sahabat Kelaira, seperti yang tadi saya sampaikan, tersisa 2 atau 3 slot lagu lagi untuk di interval yang sekarang, karena ada beberapa juga yang tadi sudah mengantri untuk diputarkan lagunya. Dan ini untuk Anda sahabat Kelaira, terima kasih banyak karena sudah bersama di Tell to Tell. Masih saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

0: Ketikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Sudah disampaikan ya untuk Bang Ais dan juga Mbak Suli, salamnya untuk Pak Igan sudah disampaikan. Dan juga Mas Ros Dewo ini kasih foto gambar kucingnya lagi ketiduran di atas radionya. Karena denger tel-tutel katanya. Kucing saya ketiduran ngedengerin tel-tutel. Waduh. Alhamdulillah dong ya. Kalau ketiduran tuh ada dua kemungkinan loh. Emang maksudnya menyenangkan gitu ya, bikin ngantuk, bikin adem, atau ya bikin ngantuk gitu jadinya. Gitu Mas Ros Dewo. Aduh, terima kasih loh ya untuk Anda semuanya. Dan ini tinggal 2 slot lagu lagi deh kayaknya ya, sudah hampir penuh juga. Tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda. Tapi satu informasi dulu dari Hilton Iconic Splash Run, sahabat K-Light yang berkolaborasi dengan Yuk Maju, bersiap untuk menikmati pagi yang tidak terlupakan di Hilton Bandung. Anda bisa menikmati keseruan Fun Run 5K yang menyegarkan. Jadi 5 km ini ya, dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dengan splash zone, terus juga hiburan dan vibes komunitas yang penuh energi. Acaranya hari Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 5 pagi, start and finish di Hilton Bandung. Early bird Rp149.000 net per orang, slot terbatas. Jadi silakan Anda bisa menikmati Fun Run, splash zone yang menyenangkan, perayaan pool party, hiburan seru, kejutan best swimwear. Terus juga fun run-nya 5K ya. Jadi 5 km kalau enggak salah ya. Dan bawa semangat terbaikmu dan swimwear favoritmu, karena keseruannya tidak berhenti di garis finish.

104,1 The Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, itu tadi masih kurasakan Brown Sugar, Brown Sue ya kalau kita kenal ya. Ini luar biasa, ini salah satu grup musik dari Bandung yang mewali cafe, band dari cafe to cafe begitu ya, yang pernah berkolaborasi juga dengan Sania. Dan ini Kang Adil Maulana, ini salah satu personil Brown Sue. Jadi kalau Anda tahu dong sama Adil Maulana, nah ini salah satu keyboardist dari Brown Sue ya. Ya Kang Adil, Teh Mita, selamat sore. Dan juga untuk rekan-rekan dari The Brown Sue, kapan-kapan mudah-mudahan bisa mampir ya di Kelight FM. Baik sahabat Kelight, tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda, dan selamat sore untuk Anda yang baru saja tune in di Kelight FM, atau juga baru saja tiba di kota Bandung, atau bahkan lagi di perjalanan mau kemana gitu ya, bersama dengan keluarga ke destinasi wisata yang memang banyak di kota Bandung. Dan juga hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati untuk Anda yang juga sekarang ini mungkin sedang agak kurang enak badan tapi memaksakan diri karena pengen kumpul gitu bersama dengan keluarga. Nah ini nih ya, jadi Anda juga harus jangan lupa untuk menggunakan masker misalnya aja, walaupun cuma kayaknya lemas dikit atau pilek-pilek gitu ya kan, kalau ketemu sama keluarga juga nggak enak ya nanti kalau misalnya menularkan. Ada baiknya mah kalau misalnya memang lagi nggak kurang sehat, walaupun kangen banget gitu ya ketemu kumpul sama keluarga besar, tapi kayaknya memang ditangguhkan aja dulu gitu, karena untuk kepentingan bersama juga ya kan, kan bisa video call atau bagaimana begitu ya. Jadi kalau misalnya memang lagi kurang enak badan mah jangan memaksakan diri begitu ya sahabat Kelight ya. Yang pasti sehat-sehat semuanya sahabat Kelight, dan masih ada beberapa lagu yang akan hadir di Tell to Tell di 28 Mei 2026. Selamat ulang tahun loh untuk Anda yang berulang tahun hari

97,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, sudah hampir pukul 3 sore ya, sudah 55 menit lepasnya pukul 2 siang sahabat Kelight. Dan terima kasih banyak atas semua atensinya. Ini salah satu lagu yang keren luar biasa di awal tahun 2000-an ya, sekitar tahun 99, dari Collective Soul dengan Run. Dan sebelumnya ada Ten Sharp, grup musik asal Netherlands yang juga populer lagu-lagunya tahun 90-an awal-awal 2000-an lah ya, As I Remember, Ten Sharp, yang juga hadir di Kelara FM. Setelah tadi ada Brown Shoe ya. Okay. Dan kalau misalnya Anda ingat, Kamis kemarin, minggu lalu, ada kita kedatangan tamu spesial, artis legend Irma Jun, vokalis yang penyanyi yang luar biasa begitu ya, yang berkolaborasi dengan Stefan Warna, yang juga kemarin itu sempat ngobrol bareng sama kita di sini, dan kebetulan saya jadi hostnya waktu itu. Terus juga Anda bisa menikmati di live TikToknya ya, perbincangan bersama dengan Irma Jun dan Stefan Warna, yang mereka berkolaborasi menjadi Stefan Jun. Nah, ini salah satu new entry yang luar biasa sahabat Kelight. Dan kalau misalnya ngedengerin lagunya, itu maknanya dalam banget. Tuh, saya ngomongnya sampai kayak gitu. Luar biasa ya, karena setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap orang itu pasti punya perjuangannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ya, berterima kasih kita kepada jiwa kita sendiri atas apa yang sudah kita lalui, up and down-nya. Dan ya itu ya, bahwa percaya dan yakin saja bahwa segala sesuatunya pasti akan indah pada waktunya, dan Tuhan yang Maha Kuasa berkenan dan berkuasa juga untuk mengijabah doa-doa kita gitu ya. Apalagi ini masih dalam suasana Idul Adha. Insyaallah kemarin yang saum tarbiyah, lalu saum Arafah gitu ya, insyaallah mudah-mudahan juga diberikan ijabah, diberikan pahala oleh Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Dan ya pokoknya kita semuanya memberikan optimis lah ya. Kita sebarkan cinta, kita sebarkan kasih sayang dan rasa optimisme dalam diri kita semua begitu ya. Karena saya selalu bilang, hati yang penuh kesyukuran pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Okay? Terima kasih banyak atas semua atensinya sahabat Kelight. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, dan kalau misalnya Anda besok harus masuk kerja, ya udah masuk kerja dengan penuh semangat ya. Gitu ya sahabat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sesudah ini ada sahabat saya Ivan dan juga rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelight FM yang masih akan tetap terus menemani Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kilat. Selamat sore sahabat Kilat, apa kabar anda? Sore hari ini mudah-mudahan kabar baik di hari libur kali ini sahabat. Dan mudah-mudahan hari yang menyenangkan untuk anda sahabat Kilat. Senang sekali saya Ivan menemani anda dalam Afternoon Light. Hingga pukul 6 petang nanti kita akan menikmati lagu-lagu khas Kilat FM.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Tegal Sumur Bandung 12 K-Lite 107,1 FM sahabat K-Lite. Dari Kenny Loggins setelah Null and Nothing. Ya, sahabat K-Lite, Hilton Iconics Place Run berkolaborasi dengan You Maju. Bersiaplah untuk menikmati pagi yang tak terlupakan di Hilton Bandung. Nikmati keseruan Fun Run 5K yang menyegarkan sahabat Kelet, dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang tentu saja seru dengan splash zone dan juga hiburan dan vibes komunitas yang penuh energi. Acaranya hari Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 5 pagi, start dan finish di Hilton Bandung. Early bird di Rp149.000 net per orang, per slot terbatas sahabat Kelet ya. Dan yang akan dinikmati yaitu Fun Run 5K, kemudian juga Splash Zone, dan juga perayaan pool party, hiburan seru, kejutan best swimwear. Dan bawa semangat terbaikmu dan juga swimwear favoritmu, karena keseruan tak berhenti di garis finish.

107,1 KM FM semakin menghangatkan suasana sore hari kita, sahabat. Dan hari ini cukup cerah cuacanya, tentu saja mendukung Anda untuk menikmati liburan Anda, sahabat. Kira-kira mudah-mudahan menyenangkan bersama rekan-rekan Anda atau dengan keluarga Anda. Kita lanjutkan dan kita hangatkan kembali. Kali ini ada Earth, Wind & Fire, Let's Groove.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kosan Dago Semar Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light tidak terasa berada di interval kedua kebersamaan kita, masih dalam rangkaian Afternoon Light. Ya, sahabat K-Light masih bingung pilih jurusan atau takut pilih masa depan. Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja sahabat K-Light, dan kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 optometri, D3 keperawatan, S1 keperawatan dan profesi nurse, S1 kebidanan dan juga profesi bidan, S1 kesehatan masyarakat, S2 kebidanan dan S2 kesehatan masyarakat. Tersedia kelas reguler dan juga RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan juga future ready, daftar di Stikes Dharma Husada Bandung. Klik di pmb.stikesdhb.ac.id. Sekali lagi di pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WA di 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 Kelight 107,1 FM dari Madonna itulah Laisla Bonita. Sahabat Kelight, sobat Sosium, saatnya tunjukkan semangat dan juga dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan juga basket di Sosium Trofeo 2026 yang akan diadakan pada tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Sosium Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan juga penuh semangat. Jadi sahabat, jangan sampai ketinggalan keseruan dan juga siap-siap dukung fakultas favorit Anda secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan juga semangat antar fakultas Sosum Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkap, cek Instagram @sosumtrofeo dan juga TikTok @sosumtrofeo.

Asik sekali sahabat Kelet dari Aljir, Spain. Tidak terasa berada di interval ketiga atau paruh terakhir kebersamaan kita dalam rangkaian Afternoon Light di 6 menit lepas dari pukul 5 sore sahabat Kelet. Sahabat Hilton Iconic Splash Run berkolaborasi dengan Yumaju. Bersiaplah untuk menikmati pagi yang tak terlupakan di Hilton Bandung. Nikmati keseruan Fun Run 5K yang menyegarkan, dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dan juga splash zone dan juga hiburan dan juga vibes komunitas yang penuh energi. Acaranya sahabat hari Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 5 pagi dan start dan juga finishnya di Hilton Bandung. Early bird Rp149.000 net per orang per slot dan terbatas. Dan sahabat Kelight, Anda juga yang akan ada nikmati dengan Rp149.000 itu Fun Run 5K, kemudian Splash Zone yang tentu saja menyegarkan, perayaan pool party, hiburan seru, kejutan best swimwear dan bawa semangat terbaik Anda dan juga swimwear favorit Anda, karena keseruannya tidak berhenti di garis finish.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: We are here for you in words and

tanah air seperti Run, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

107,1 KLED FM, sahabat KLED, tiba saatnya waktunya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan atas nama keluarga besar KLED FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekaligus pula sahabat Seifan undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

107.1.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM, your inspiration and solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2026, senang sekali saya Pri Hariadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai penuh canda tapi tentunya tidak menghilangkan makna. Dan besar harapan acara ini bisa menambah wawasan kita semua terutama di bidang kesehatan keluarga hingga jam 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Kilat di www.klite.id atau mendownload Kilat FM di Play Store atau App Store. Saya sangat berharap sahabat Kilat bisa juga berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung, berkomentar, atau mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp Kilat di nomor 0812-203-1972. Selain itu juga sahabat

0: Bridge nih di TikToknya nanti setelah lagu nanti kita akan ini
1: kayak TikToknya agak sedikit nge-freeze. Jadi sahabat ya, intinya mah tetap di 0812-203-1972. Tapi kok melihat penasaran, pengen lihat saya, sabar dulu, nanti kita akan lihat TikToknya seperti apa wajahnya Kang Angga dan saya. Saya emang gak nge-freeze ya, Kang Angga Ugus nge-freeze. Jadi nge-freeze-nya Kang Angga, ya itu lu fotonya asli atau gitu ya. Ya itu lah sahabat, nanti sebentar lagi mungkin sudah tidak kedinginan, jadi kan freeze-nya dingin ya. Oke, sahabat, kita dengarkan yang bagus berikut ini.

Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Mohon maaf sahabat, biasanya saya bisa ngobrol bersama-sama Kang Angga dengan dua, tapi sekarang entah kenapa nih munculnya hanya satu. Jadi bayangkan aja lah Kang Angganya ya. Jadi ya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi manfaat dari acara malam hari ini. Oke, berikut ini saya sudah merencanakan untuk ngobrol sedikit atau membuat tips terlebih dahulu sebagai penghangat acara, yaitu bagaimana tips agar anak kita tidak mudah sakit. Nah, menjaga kesehatan anak sudah menjadi tanggung jawab tentunya dari kita semua, baik itu orang tua, kadang-kadang juga ART ada di situ, kadang-kadang juga guru juga di situ, dan bila anak itu ada di daycare, karyawan daycare juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membuat anak-anak kita tetap sehat. Sebab harus diakui bahwa kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dan ini akan membuat seorang anak itu nantinya siap menghadapi input stimulus, baik itu stimulus berbentuk pelajaran secara langsung ataupun pengalaman-pengalaman. Dan ini semua bisa terjalin atau terjadi bila anak kita dapat kita jaga dalam keadaan sehat walafiat. Tadi saya katakan tips membuat anak sehat, tentu harus bertanya juga kita, yang disebut sehat itu bagaimana? Sebagai suatu tambahan, bahwa masa 5 tahun pertama anak merupakan masa yang krusial untuk pertumbuhan anak. Dan pada usia ini, anak sedang aktif-aktifnya mengeksplorasi banyak hal, termasuk sistem motorik maupun sistem kognitif. Nah, salah satu ciri atau mungkin beberapa ciri dari anak yang sehat adalah anak yang tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Tumbuh itu artinya kenaikan berat badannya dan tinggi badannya sesuai, ada grafiknya, nanti sahabat bisa buka lah. Kemudian juga kemampuan kognitif, kemampuan berpikirnya juga sesuai. Jangan sampai seorang anak umur 8 tahun berat badan normalnya 26, dia berat badannya 27, sudah bagus itu. Tapi pada saat diajak ngobrol kok mirip kayak anak kelas umur 3 tahun. Nah, itu artinya perkembangan sosialnya tidak sesuai. Kemudian postur tubuhnya baik, tegak. Kemudian dia mempunyai nafsu makan yang baik, buang air besar teratur, mampu bergerak secara aktif, mampu berbicara sesuai dengan usianya. Sekarang karena pengaruh gadget, ada yang berbicara di atas usianya. Ya, kalau kemampuan sekedar kemampuan berbicara di atas usianya tidak apa-apa, tapi dia mempergunakan idiom-idiom atau apa idiom-idiom itu ya, kosakata-kosakata yang tidak sesuai dengan anak seusianya, ataupun umpatan-umpatan yang seharusnya tidak dilakukan pada anak seusianya. Kemudian anak juga biasanya yang sehat itu mempunyai atau kemampuan tidurnya cukup. Nah, untuk itu semua, apa yang harus kita lakukan agar anak kita terjaga kesehatannya? Ada beberapa tips. Satu, yaitu tentu tidak bisa tidak, yaitu beri makan yang bergizi. Memberikan makanan yang sehat dan bergizi seimbang sesuai porsi yang tepat dengan frekuensi yang teratur menjadi salah satu cara agar anak kita tetap sehat beraktivitas. Gizi seimbang artinya tidak berlebih, karena menu yang berlebih bisa menyebabkan seorang anak menjadi obesitas. Kemudian setelah gizinya seimbang, tentu kita harus memberikan makanan sesuai waktu. Jangan hari ini kebetulan lagi malas masak, udah aja kita langsung makan siang saja, nggak boleh seperti itu. Atau kebalikannya, daripada nanti sore masak lagi, udah makan pagi aja semua sebanyak-banyaknya, tentu tidak juga demikian. Jadi harus secara tepat,
dan teratur dengan frekuensi yang sama, karena itu nanti akan mempengaruhi pola aktivitas anak. Kemudian makanan itu harus seimbang, jadi proteinnya berapa, maksudnya jumlah protein, jumlah karbohidrat, jumlah serat itu harus sesuai. Jangan ya mumpung sekarang lagi baru ini ya, baru kemarin lebaran haji, udah sepiring teh sate unggul. Betul itu sehat, tetapi bukan gizi yang seimbang. Nanti anaknya bisa kelebihan lemak, kolesterolnya naik. Oh, ada kolesterol pada anak-anak mah gak apa-apa. Tidak juga demikian. Berisiko nanti dia menderita penyakit diabetes atau serangan jantung di usia muda. Ya tidak muda lah, tapi di usia belasan kan gak lucu ya karena serangan jantung. Kemudian juga, wah kambing sudah habis nih, sapi juga daging habis, tinggal sayuran, udahlah ya besok nak kita makannya sayuran semua, juga tidak demikian. Jadi harus imbang antara protein, karbohidrat, lemak dan seratnya juga. Dan seperti yang sering dikatakan oleh saya, minum susu itu menjadi satu tradisi. Jadi yang kedua adalah pastikan anak selalu minum susu, karena salah satu budaya di Jepang maupun di dunia barat, pada anak-anak yang paling tidak mempunyai apa-apa, itu paling sedikit tersisa susu. Nah, itu yang kita budayakan. Karena apa? Susu itu mempunyai kandungan yang cukup lengkap dan juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tidak mudah sakit. Jadi ya, upayakan susu itu ada. Susu yang bagaimana? Silakan. Mau susu cair, fresh milk boleh. Mau susu bubuk boleh. Mau susu di dalam kotak atau kemasan juga boleh. Rasanya bagaimana? Nah, itu yang menentukan bukan saya dan bukan Bapak Ibu, tapi tentu putra-putra Bapak Ibu semua. Salah satu yang menunjang kesehatan adalah biar daya tahan tubuh anak itu bagus. Bagaimana caranya? Yang itu jangan lupa vaksinasi sejak usia 1 minggu, mulai dari polio. Jangan lupa diberikan vaksin. Saya tidak akan, bukan mempromosikan, tapi sekarang banyak penderita campak dan hampir mendekati 100% mereka tidak divaksinasi campak. Kok bisa begitu? Kenapa? Iya, karena waktu 1-2 bulan itu masih atoh-atoh lah. Nah, begitu 5 bulan, 6 bulan, pas 9 bulan, ada wae alasan. Anak saya sakit, dok. Anak saya sedang batuk, dok. Takut panas, nanti nunggu ya biar di 10 bulan. Nah, begitu. Akhirnya kelupaan tidak melakukan vaksinasi. Jadi lengkapi vaksinasi sejak usia 1 minggu, mulai dari pemberian polio. Kemudian jangan lupa anak kita jangan dibiarkan untuk diam nonton TV atau memandang gadget sehingga tidak punya aktivitas rutin. Jadi harus kita bisa menjaga aktivitas rutin, baik itu dengan cara berolahraga atau aktivitas-aktivitas di rumah yang memberikan gerak yang luar biasa, yang bagus. Wah dok, punten atuh ya, rumah saya itu ada 2x3. Jadi banyak tempat, banyak fasilitas umum di luar yang kita bisa pergunakan ya. Jadi, tapi kalau yang di rumahnya cukup ada tangga, gak ada salahnya anak tuh naik turun tangga, jangan dilarang, silahkan. Karena itu merupakan aktivitas olahraga yang tidak dirasakan oleh anak tetapi bermanfaat, karena itu termasuk jenis olahraga yang rutin juga. Salah satu penyebab penyakit adalah kebersihan yang kurang. Untuk itu, ajarkan anak sering cuci tangan dengan cara yaitu basahi tangan dengan air yang mengalir sebisa mungkin. Wah dok, adanya kobokan, ya boleh, tapi jangan cuma satu di kobokan, harus cukup besar ya, di dalam ember kecil misalnya. Tapi kalau memungkinkan, saya rasa kok tinggal di Bandung air mengalir mah punya ya. Kemudian gosok telapak tangan, bisa bilas dengan air yang mengalir. Kemudian jangan lupa keringkan dengan kain atau tisu yang bersih. Berapa kali sehari? Minimal 3 kali sehari. Kalau 8 kali gak apa-apa. Pada kasus-kasus tertentu tidak apa-apa. Contoh, seorang anak yang sedang diare, supaya tangannya bersih dan tidak menular ke anak lain, sesering mungkin dia cuci tangan. Kemudian tentu yang juga menunjang seorang anak sehat adalah waktu tidur yang teratur. Tidurnya sudah betul, tapi kalau tidak teratur misalnya pas ada waktu tidur jam 1 siang, enggak ada waktu tidur jam 3 sore,

juga tidak, asal semua itu beraturan. Hari ini tidak tidur siang, besok tidur siang, lusa tidur siang, itu kalau tidak beraturan itu kurang begitu bagus. Jadi upayakan teratur walaupun mungkin tidak tidur siang. Berapa lama? Dari usia 2 tahun sampai usia 5 tahun itu sekitar 13 jam. Di atas 5 tahun sekitar 11 jam, di atas 7-8 tahun sekitar 8 jam, 9 jam. Tetapi pada kasus tertentu, misalnya mereka yang ada di pesantren itu tidurnya jam 10 dan mau tidak mau harus bangun jam 5 dan setelah itu melakukan aktivitas. Asal dilakukan secara teratur maka tidak jadi masalah 6 jam satu hari. Beberapa pasien saya yang di pesantren juga ternyata cukup sehat walaupun tidurnya hanya 6 jam, tapi itu teratur sekali. Gitu. Nah, yang terakhir tentu yang sekarang lagi banyak yaitu gadget. Jadi kita kalau bisa membatasi waktu screen time atau apa ya, waktu membaca layar atau screen time itu pada anak harus dibatasi sedemikian rupa sehingga mereka ada waktu untuk berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Pada anak-anak kalau bisa tidak lebih dari 2 jam sehari. Beberapa kasus yang terjadi adalah speech delay atau keterlambatan bicara, itu salah satu penyebabnya karena screen time yang terlalu tinggi sehingga pada usia 5 tahun belum bisa bicara. Walaupun nanti pada usia 8 tahun, 9 tahun dia bisa bicara, ada faktor-faktor yang hilang, yaitu faktor emosi yang hilang, faktor diakui oleh keluarga hilang. Kenapa? Dia tidak bisa berekspresi, padahal harusnya dari usia 2 tahun bisa berekspresi, tapi dengan speech delay itu semua akan terlambat. Itulah beberapa hal yang mungkin menjadi concern atau harapan kita semua agar anak kita agar tetap sehat.

0: kembali bersama saya Pri Hari dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam mulai dari jam 9 hingga mulai dari jam 7 hingga jam 9 malam. Dan sahabat bisa bertanya secara langsung melalui sarana WhatsApp kilat di 0812-203-1972. Dan juga boleh di TikTok Live, boleh ya Kak Angga ya, walaupun wajahnya hanya wajah saya yang terpapar.
1: Single fighter.
0: Ya. Berikut ini sudah ada pertanyaan dari Teh Sulis Ais. Ini cucu saya namanya Olivia. Usianya jelang 3 tahun. Berarti belum 3 tahun itu. Mampu bertutur atau storytelling bagaimana menurut dokter kesehatan dan tingkat kecerdasannya? Kalau kesehatan saya tidak begitu tahu, karena harus tahu juga seorang anak sedang batuk pilek tapi bisa storytelling ya tidak sehat. Tetapi tingkat kecerdasannya normal. Karena pada usia 3 tahun anak seharusnya sudah bisa berbicara dengan lancar, menyusun kalimat pendek paling tidak 4-5 kata, dan kosa katanya berkembang pesat menjadi ratusan kata. Kemampuan kalimat bisa menggabungkan 2-3 kalimat. Kemudian kosa kata, mengenal kata ganti itu harus tahu aku, kamu, dia. Kemudian juga bisa berinteraksi, jadi ada tanya jawab. Kemudian ini bagus sekali karena waktu tidurnya tepat dari jam 7 masuk kamar dan bangun jam 6. Bagus sekali, bakal tidak bermasalah nanti pada saat sekolah. Karena sekarang yang sering bermasalah adalah mereka yang terlambat tidur pagi-pagi, susah dibangunkan pada saat mereka di playgroup ataupun di taman kanak-kanak. Nah biasanya meriah tuh. Berat badannya 3 tahun normalnya 14 kg, ini 13,5, berarti kurang setengah kilogram. Jadi pertumbuhannya kurang sedikit, tapi perkembangan kognitifnya kalau lihat dari bisa bicara secara lancar itu bagus sekali. Dan mohon dijaga ini anak dengan pola demikian agar selalu sehat. Makanan juga tidak susah, sayuran selalu ada. Boleh, silakan, tapi jangan terlalu banyak sayuran, karena makin banyak sayuran tidak begitu bagus buat anak-anak. Yang penting proteinnya cukup banyak. Itu Teh Sulis Ais. Terima kasih buat pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan untuk teman-teman lainnya. Pada usia 3 tahun, apa yang bisa saya lakukan? Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas silahkan texting lagi di WhatsApp kita di 0812-203-1972.
1: Baru sakit
0: berarti turun dari 14 kilo. Oke, kita lihat lagi siapa yang bertanya. Kang Angga?
1: Belum ada, Dok.
0: Oh, belum ada yang bertanya. Kalau gitu disapa aja sama Kang Angga ya.
1: Oke, Dok. Sebentar, kita dari Kang Uji, Bang Jul, terima kasih, Mas Rusudewo, terima kasih, Pak Igan juga terima kasih.
0: Oh, terima kasih Kang Igan. Salam dari saya. Sudah lama tidak bersua.
1: Mas Sugiarto, terus ini apa ini, Mas Rock. Kemudian Ibu Nabila, terima kasih Ibu Nabila, Mbak Foni, terima kasih Bang Martin, Ibu Jenny ya, Mbak Jenny, terima kasih Mbak Sri, terima kasih Sabila, ini Sabila, keterangannya apa ini, Sabila. Kemudian sahabat Raihan, sahabat Ike, kemudian Mbak Nani, terima kasih Mas Ari, Kang Ape, terima kasih Bang Ayes, kemudian Sanandra, terima kasih, kemudian ada Ibu Zule, terima kasih saudari Ibu Zule,
0: Ibu, terima kasih Ibu Zule,
1: Mbak Novi, Kang Akoz, terima kasih, kemudian ada Mbak Tengartika, terima kasih. Kang Nandi menuju typing. Kang Nandi menuju berbunga-bunga kelihatan, Dok.
0: Oh,
1: Persib
0: iya.
1: Menang.
0: Sama. Oh iya. Iya. Saya juga kemarin ikutan.
1: Iya, kemudian Kang Uyun, terima kasih. Telia di Pegarsi, Kang Juve, Kang Anto, kemudian sahabat Timothy, terima kasih Pak Henry, kemudian Kang Denny, Mbak Retno, ada Ibu Dia, ada Mbak Lani, kemudian Mbak Bunga, terima kasih, kemudian ada TOC, Kang Erlan, terima kasih, ini yang belum di saving namanya.
0: Oh, ada yang belum di save nanti.
1: Ada Kang Nendi, Ibu Teti, Kang Faris, kemudian Mbak Kris, tetangganya dokter ini.
0: Oh iya, Mbak Kris yang di Parmindo ya.
1: Iya.
0: Mbak Rosita.
1: Ada Mbak Rosita, ada Kang Dani, ada Ibu Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian, oh ini baca dulu nih Teh.
0: Oh iya.
1: Cenono nih, alhamdulillah Pritok terlibur.
0: Ya, memang bukan waktunya libur itu. Tidak, sekarang bukan waktunya libur. Karena kok hari libur, saya suka ikut libur. Bukan apa-apa, karena direwong sama ini para... Ya, saudara-saudara sih banyak ke rumah ya.
1: Sangka-sangka Cenonon itu nyate dok, jadi hari Kamis di sate.
0: Karena kemarin ya, di sate. Memang sekarang apa namanya ini ya, libur panjang ya, ini.
1: Cuti bersama.
0: Cuti bersama ya. Cuti tidak masuk di dalam agendanya. Free talk ya.
1: Semoga Dokter Pri, Kang Angga, dan kru serta semua sahabat Kelight selalu sehat dan sejahtera.
0: Oke, kita dengarkan yang indah berikut ini aja lagi ya.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam dari jam 7 hingga jam 9 malam nanti. Dan sekali lagi sahabat bisa berkontribusi atau bertanya ataupun sekedar absen, hadir melalui sarana WhatsApp kilat di 0812-203-1972. Dan juga bisa melalui atau bertatap langsung melalui sarana TikTok di Kilat FM Live. Dan sudah ada beberapa pertanyaan dari Kang Opan. Dia bertanya begini, selamat malam dok Kang Angga, sehat selalu semuanya, amin. Punten, saya punya wasir grade 2 dan prostat 35 mili. Apakah masih boleh berolahraga angkat beban dan push up paling dumbbell 5 kilograman? Oke. Kalau secara umum, sebetulnya kalau sudah grade 2 tidak disarankan untuk melakukan angkat beban ya, tanpa pengawasan. Karena bagaimanapun juga angkat beban ini akan meningkatkan tekanan di dalam perut dan secara drastis. Nah, kalau ini dilakukan nanti khawatir bisa memperberat wasir atau hemoroidnya. Kalau 5 kg mudah-mudahan tidak terlalu berat, tapi itu sudah cukup berat ya. Yang standar itu biasanya untuk latihan ringan itu 2 kg. Kira-kira begitu ya. Dampaknya nanti terhadap wasir atau hemoroidnya adalah dengan mengangkat ini, mengangkat beban adalah adanya suatu kegiatan yang sering menahan nafas, di mana ini akan menaikkan tekanan di dalam perut dan menyebabkan hemoroid yang tadinya tenang akan membesar, kira-kira begitu ya. Jadi sebaiknya sih tidak. Kemudian juga volume kelenjar prostat orang dewasa normal adalah 15-25 cc, dan ukuran 34 cc sudah menunjukkan adanya pembesaran prostat yang jinak ya, namanya BPH, benign prostatic hyperplasia, dan pembesaran ini seringkali menyebabkan saluran kemih tertekan. Nah, olahraga yang terlalu keras dan memberi tekanan berlebih pada panggul atau itu tidak dianjurkan pada penderita prostat karena dapat memicu iritasi dan bermasalah saat buang air kecil. Ya, kalau ingin aman mengangkat beban 5 kg, jangan menahan nafas terlalu lama, bernafas secara teratur, kemudian dengan teknik yang benar, jangan sampai ada sembelit. Tetapi kalau bisa diturunkan, sebaiknya diturunkan bebannya. Karena ya sayanglah daripada nanti hemoroidnya bertambah besar. Mungkin sahabat-sahabat kilat ada yang bertanya, apa sih ada grade-gradean? Oke, hemoroid itu ada keluarnya ini, keluarnya pembuluh darah, maaf, dari anus keluar ya. Nah, yang grade 1 adalah pembengkakan yang terjadi di dalam anus, tidak menonjol keluar anus, seringkali ditandai dengan adanya paling buang air besar, ada darah. Tetapi saat kita, maaf, buang membersihkan setelah buang air besar, mungkin teraba ada benjolan di dalam. Itu grade 1. Kalau grade 2, benjolannya menonjol keluar dari anus saat mengejan, misalnya saat buang air besar, namun dia bisa masuk kembali. Jadi tidak menjadikan masalah pada saat dia duduk, tidak jadi masalah saat dia berjalan. Nah, kalau sudah masuk grade 3 itu benjolannya keluar dari anus saat mengejan tetapi tidak bisa masuk kembali secara spontan dan harus didorong oleh tangan kita untuk dimasukkan kembali. Sehingga tadi bila angkat beban saya khawatir dari grade 2 berubah menjadi grade 3, lumayan kan jadi bermasalah. Nah, kalau sudah grade 4 itu yang sudah menonjol secara permanen ya, jadi mengendan, tidak mengendan, dia sudah di luar dan tidak bisa didorong kembali ke dalam. Itu yang harus sesegera mungkin dioperasi. Kira-kira gitu ya Kang Opan. Mudah-mudahan cukup

Dokter Pri, saya usia 70 tahun, saya wanita. Iseng saya tes darah bager, ya tes darah iseng. Jadi kayaknya nggak sengaja, itu ada laboratorium masuk ke iseng. Apa periksa? Apa aja lah yang ada di sini. Biasanya memang kan tes darah itu umumnya adalah tes darah itu mendapat formulir dari dokter. Jadi ada keluhan apa, seorang dengan batuk pilek dikasih tes untuk di ronsen. Jadi nggak bisa tes. Ada laboratorium, ada radiologinya, cing iseng ah di ronsen. Ronsen apa ya? Ditanya sama petugas, mau di ronsen apanya? Apa ya? Dada gitu. Baguslah ini. Ya, enggak ada salahnya. Hasilnya HbA1c 6. Seminggu kemudian periksa gula darah puasa, hasilnya 135. 2 jam setelah makan hasilnya 100. Agak kurang tepat ini ya. Gula puasa 135, 2 jam setelah makan 111, coba harus di itu lagi, harus naik sebetulnya. Jadi kalau turun, saya juga bingung nih kalau turun apa sebabnya. Gula puasa lebih tinggi dari gula sesudah makan ya, lebih tinggi dari gula sesudah makan. Nah, tapi sekarang secara umum saya bisa memberikan penjelasan begini. Ini adalah kondisi yang kita sering sebut sebagai prediabetes, yaitu kadar gula puasa antara 100 sampai 125. Kemudian HbA1c-nya itu berada di atas rata-rata, yaitu di atas

0: bisa dengan intermittent fasting, bisa dengan mengatur jumlah karbohidrat yang masuk. Misalnya kita tidak makan karbohidrat sama sekali, tapi hanya protein dengan karbohidrat yang ada dari protein, boleh. Tapi sebaiknya itu semua konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Untuk sementara, diperbanyak olahraga, turunkan berat badan bila obesitas, kemudian cukup dengan intermittent fasting, yaitu makan malam paling telat jam 9 malam, makan siang dimulai dari jam 1 atau jam 2 siang tanpa makan pagi, tapi boleh minum air putih. Kira-kira begitu. Cemar teh ada oge di eta nya di stasiun ya. Bukan di situ tapi ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Cemar, sebelum nanti dia lanjut dengan yang mau disapa oleh Kang Angga.
1: Iya. Dari Ibu Ecin, terima kasih katanya. Oh tuh betul.
0: Oh, kan.
1: Teh Sulis ini istrinya Bang Ayes, Olivia anak putri bungsunya katanya.
0: Ini rajin dong nanya. Bang Ayes.
1: Oh iya, ini Bang Ayes pernah ngejak ini dok, ngejak touring.
0: Oh.
1: Jadi di Ciwidey beliau punya semacam.
0: Iya.
1: Apa rumah makan lah gitu.
0: Oh, mantap
1: ya. Sana.
0: Makan di Ciwidey itu. Bisa lupa ingatan.
1: Iya. Ngaliwat. Bang Ayes ngajak, ayo ngaliwat katanya. Ini dari Kang Antoni dok. Kau menyapa nih. Selamat malam Dr. Pri, Kang Angga. Saya hadir menyimak. Selalu sehat untuk Dr. Pri dan Kang Angga.
0: Terima kasih Kang.
1: Amin.
0: Antoni ya.
1: Kang Faris Afwan katanya. Afwan teh, terima kasih. Oh Kang Nandi, alhamdulillah dok, Nandi berhasil.
0: Oh.
1: Perut sudah hilang. Karena teh hijau.
0: Hebat ega ya, tangannya gede. Ah resep lah umur-umur sejuga Kang Nandi mah. Gaya kene lah. Saya pengen begitu, udah kelewat waktunya.
1: Saya gede tapi dibalik nu belakang jadi ngegayot.
0: Saya tadinya pengen menjadi berusaha ya Kang Nandi, pengen supaya jadi six pack gitu. Olokah jadi six man, ya kacau. Ya udahlah nanti lagi lah belajar itu mah. Ya kumaha ya. Itu teh perlu rutinitas yang tinggi ya kayak gitu teh, tidak boleh apa sekedar gitu ya. Dan itu juga ada biayanya itu, kalau itu makanan juga tidak bisa seaya-aya itu teh.
1: Ini udah disapa belum ya teh edit?
0: Oh coba, oh ya saya lupa ingat.
1: Alhamdulillah siap hadir. Semoga Dokter Pri Kangga semakin sehat, banyak rezeki dan berkah. Kemudian ada Ibu Anita, terima kasih infonya, semoga bermanfaat.
0: Amin.
1: Ibu Tuti, selamat malam Dokter Pri Kangga, semoga sehat selalu dan bahagia. Ikut mendengarkan Pri Talk katanya. Terima kasih info sehatnya. Selalu jadi manfaat.
0: Amin.
1: Udah dok.
0: Oke, dilanjutkan saja dengan yang indah berikut ini.

kembali dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam bersama saya, Pri Haryadi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyinggung tentang diabetes. Mungkin itu satu entry point yang saya akan terangkan tentang diabetes. Diabetes itu ada dua, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang dependent insulin, artinya diabetes yang harus pakai insulin dan itu terjadi sejak lahir. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang muncul setelah dewasa. Nah, apa yang dahulu orang masih khawatir dengan kolesterol, sekarang sudah berpindah menjadi lebih khawatir terhadap kadar gula yang tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena kadar gula yang tinggi itu sangat berbahaya karena dapat merusak pembuluh darah dan saraf secara perlahan. Jadi ini bisa memicu beberapa komplikasi yang terjadi pada organ-organ vital seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan hingga kerusakan saraf serta risiko yang biasanya sulit sembuh. Penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung yang terjadi adalah karena kerusakan pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko serangan jantung. Dan kerusakan pembuluh darah ini juga bila menyerang ke otak juga berisiko menjadi stroke. Jadi kadar gula darah yang tinggi ini merusak pembuluh darah. Kemudian juga kadar gula yang tinggi ini juga bisa merusak sistem penyaringan di ginjal sehingga dapat berakibat gagal ginjal. Dan kalau sudah gagal ginjal, tidak ada obat lain kecuali ditransplantasi atau melakukan cuci darah. Kemudian yang juga sedih adalah bila dia menyerang pembuluh darah di mata yang kita kenal sebagai retinopati dan menyebabkan kebutaan. Jadi gula darah yang tinggi itu nantinya bisa menyebabkan kebutaan pada seseorang. Ya sayang ya, seseorang yang masih aktif, gula darah tidak terkontrol, itu menyebabkan retinopati. Dan yang terakhir, yang juga sering adalah neuropati, yaitu menimbulkan rasa mati, rasa kesemutan atau nyeri terutama di daerah kaki yang sering kita tidak sadari disebabkan karena adanya kerusakan pembuluh darah ke daerah jaringan-jaringan di sekitar kaki. Sedangkan kondisi darurat gula darah yaitu bila di atas 400 itu dapat memicu kondisi yang fatal. Saya juga baru kehilangan teman saya yang agak tidak terkontrol, masuk ke rumah sakit dengan keadaan tidak sadar. Setelah dicek gulanya ternyata 600 dan tidak tertolong karena sudah masuk keadaan yang kita sebut sebagai koma diabetes, yaitu tidak sadar karena jaringan otaknya terpengaruh

terpapar, kemudian jantungnya juga kena dan ginjalnya juga kena sekaligus oleh karena gula yang terlalu tinggi. Jadi memang kadar gula darah yang terlalu tinggi itu tidak begitu baik. Makanya sekarang ada orang yang saya sering sekali kekhawatiran ini mungkin sudah sampai ke orang tua, sehingga bila anaknya saya katakan, "Bu, boleh minum susu yang manis boleh, boleh yang manis. Enggak takut nanti kadar gulanya meningkat." Saya katakan, "Makan nasi masih, masih." Nah, kalau makan nasi masih itu kadar gula juga meningkat. Nah, yang perlu disadari apa caranya agar kadar gula kita tidak meningkat? Ya, mau tidak mau, saya juga mungkin saya penderita diabetes, tapi pre-diabetes ya. Itu saja agak fluktuatif ya kadar. Saya hampir rutin lah 4 hari sekali atau 5 hari sekali itu meriksa darah. Susah ya kalau sudah kelupaan. Seperti kemarin Idul Adha, saya biasanya gula darah di 90, di bawah 100, 100, 101, balik ke 90. Kemarin setelah Idul Adha, saya periksa 132. Aduh, kaget. Saya mikir, merenung apa ya. Oh, karena banyaknya kue di meja. Kemudian, ya masa sih ikut berkurban gak makan kambing sapi manya sekumaha gitu ya. Jadi dan kebetulan kemarin ya bukan open house lah, sudah pada ngumpul di rumah ya, sudah ngobrol tuh gak kerasa nyomot sana nyomot sini itu berapa kue yang masuk ya. Jadi aduh, padahal saya setiap hari hampir tidak makan kue. Jadi ya begitulah, gak berat kalau diet ya, daripada gitu, daripada tiba-tiba mata saya berkurang penglihatannya, tiba-tiba kesemutan yang nggak hilang-hilang gitu kan, ya nggak ada salahnya, nggak menderita ditusuk jarum, wah jarumnya gua kecil itulah, ya begitulah, semua itu beresiko ya, kalau kita ingin ingin menjadi yang stabil ya pada, dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, punten aja, makin senior mah tidak bisa dihindari. Jadi bahasa Inggrisnya nampi ridho ikhlas gitu ya. Ya mungkin Kak Angga juga hipertensi kan, nampi ridho ikhlas makan obat setiap hari kan. Ya. Padahal pikir dulu ngomong obat enggak bahaya nanti kena ginjal. Iya, daripada kita enggak gugulung ginjal terus jadi stroke mata. Jadi ya mau enggak mau kita memang harus disiplin. Nah sebaiknya sih yang belum sampai terpapar ya, kayak Kang Nandi itu yang sehat walafiat bugar. Ya jangan terlalu banyak makan yang manis dan jangan lupa periksa darah. Betul. Jadi tadi ada teh marnya. Yang tanpa sengaja atau iseng gitu. Itu bagus juga tuh, iseng-iseng yang bagus sekali ya, teh mar bisa. Jadi mungkin sahabat kilat juga, ah saya mau iseng periksa darah untuk lihat kadar gula darah, ngelihat kolesterol, itu juga bagus, asam urat ya. Minimal gula darah, asam urat dengan kolesterol itu kita periksa. Mudah-mudahan harganya semakin ringan ya, kalau di puskesmas nggak terlalu mahal. Kira-kira gitu sahabat kira. Jadi ya nggak ada salahnya sambil iseng kita tahu kadar darah kita baik atau tidak.

Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam bersama saya Pri Haryadi. Dan masih dalam topik gula atau gula darah atau diabetes. Bagaimana sebetulnya kita yang harus kita lakukan agar gula darah kita, ya kan ada juga yang sebenarnya bukan diabetes tapi karena tidak mengelola asupannya dia menjadi penderita diabetes tipe 2. Nah, bagaimana agar gula darah kita tetap normal, yaitu dengan menerapkan pola makan tinggi serat, rutin berolahraga dan mengelola stres serta menjaga berat badan ideal. Intinya begitu. Dan itu saya jabarkan pola makan yang baik itu ya. Mau tidak mau kita harus diet ya. Kita tidak bisa lagi sembarangan makan. Yaitu pilihlah karbohidrat yang kompleks, yaitu karbohidrat yang susah dicerna. Yaitu karbohidrat yang seperti contohnya gandum utuh, beras merah, kacang. Maka ini memiliki yang kita sebut sebagai indeks glikemik rendah sehingga mencegah lonjakan gula darah. Berbeda kalau kita minum atau makan gula, itu langsung meningkat tinggi. Nah, kalau dengan yang indeks glikemik rendah, itu seperti gandum tadi, beras merah, sekarang sudah ada lagi yaitu yang namanya beras porang. Aduh sayang harganya masih belum bersahabat itu. Nah, kalau beras porang itu juga cukup rendah, dengan 200 gram itu kalorinya yang harusnya kalau di nasi itu bisa sampai 500-600 kalori. Nah, itu hanya 40 atau 50 kalori. Dimana kita tahu kebutuhan total kita sekitar 2000-an kalori. Jadi, ya itu menjadi salah satu favorit saya yang juga saya pergunakan. Kemudian, perbanyak makan serat-serat sebelum makan makanan yang kadar gulanya tinggi tadi. Maksudnya apa? Dengan serat seperti sayuran hijau atau buah-buahan itu baik untuk memperlambat penyerapan gula darah di dalam tubuh kita. Kemudian atur porsi dan urutan makan. Hindari makan dalam porsi besar sekaligus. Terapkan kebiasaan mengkonsumsi serat terlebih dahulu. Kemudian jadi kalau udah makan serat aja dulu. Di piring itu ada serat, ada protein, misalnya ayam dan ada nasi. Serat aja dulu yang dimakan sampai kita kenyang, baru kita masukkan protein. Setelah itu baru kita menyantap karbohidrat nasinya belakangan. Jadi mudah-mudahan nasinya tidak terlalu banyak dan kalaupun masuk nasinya, diserapnya menjadi lambat karena ada serat sebelumnya. Kira-kira begitu. Dan gula itu ditaruhnya, kalau agar gula darah tidak tinggi itu harus ditaruh di otot. Nah, untuk itu kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga otot kita bisa menjadi tempat menampung gula supaya gula itu tidak berkeliaran di dalam darah. Jadi yang bermasalah adalah gula yang berkeliaran di dalam darah yang bisa merusak pembuluh darah. Nah, untuk itu kita bisa melakukan dengan gaya hidup aktif, yaitu olahraga yang teratur, misalnya jalan cepat, berenang, bersepeda. Katanya sih sekitar 150 menit seminggu, walaupun menurut saya juga susah. Tetapi paling enggak kita tidak diam, tapi memperkuat otot-otot kita. Kemudian memperbanyak jumlah cairan yang diminum sehingga gulanya menjadi larut. Dan yang paling penting juga tidurnya harus berkualitas.

0: panas, kurangi tidur yang larut malam, karena kurang tidur dapat mempengaruhi namanya sensitivitas insulin dan dapat meningkatkan nafsu makan dan berpotensi menaikkan gula darah kalau kita kurang tidur. Oh masa sih kurang tidur bisa menaikkan gula darah? So, kalau gak percaya, kalau kita misalnya tidur jam 9 nih sudah tidur, tapi sekarang tidurnya mundur jam 10 sambil nonton TV, rasanya kurang afdol. Sambil nonton sepak bola rasanya kurang afdol kalau tidak ada cemilan. Nah itu yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau tidurnya lebih cepat, selesai sudah, kita tidak akan makan makanan lagi. Dan juga adalah manajemen stres dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Ya ini bahasanya bahasa yang ini ya, mengelola stres itu ya tidak mudah ya, tapi paling enggak stres itu memicu hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk tentu adalah menghindari kita merokok. Makin terhindar merokok, maka kemungkinan gula darah tidak akan tinggi. Itu beberapa yang harus dilakukan agar gula darah kita tidak meningkat. Dan nampaknya sudah ada yang bertanya lagi. Kang Sugiarto, selamat malam Pak Dokter, salam sehat selalu. Selamat malam, saya mau tanya Pak Dokter, kadang mata saya suka berair karena di kantor tiap hari menatap komputer. Pertanyaannya, apakah tidak apa-apa menggunakan vitamin obat mata? Mohon penjelasannya Pak Dokter. Nuhun. Santai, kita jawab setelah yang indah berikut ini.
1: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Insya Allah hingga jam 9 malam nanti. Dan sahabat kita Kang Sugiarto sudah bertanya. Selamat malam dokter, selamat malam. Salam sehat selalu. Saya mau bertanya pada dokter. Oke, silakan. Kadang mata saya suka berair karena di kantor tiap hari menatap komputer. Yalah. Pertanyaan, enggak apa-apakah menggunakan pil vitamin obat mata? Mohon penjelasannya pada dokter. Nuhun. Kebetulan berbicara tentang itu ya, berbicara tentang kelelahan mata. Mata berair atau kelelahan mata setelah menggunakan komputer biasanya kita menyebutnya sebagai gejala computer vision syndrome atau mata lelah digital. Kondisi ini terjadi karena mata jarang berkedip saat kita menatap layar sehingga permukaan mata menjadi kering dan memicu refleks memproduksi air mata yang berlebih. Jadi karena kering memicu produksi air mata yang berlebih. Nah, untuk meredakan gejala ini atau mencegah kerusakan mata lebih lanjut, sebaiknya terapkan aturan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit menatap komputer, istirahatkan mata dengan melihat objek berjarak 20 kaki atau sekitar 8 meter selama 20 detik. Saya ulang lagi, setiap 20 menit menatap komputer, istirahatkan mata dengan melihat objek sejarak 20 kaki selama 20 detik. Nah, ini bisa mengurangi kelelahan mata. Saya hanya bisa baca, saya mencoba juga suka kelupaan, tahu-tahu udah 30, kadang-kadang udah sejam gitu, nah gitu ya. Tapi ya yang menjadi masalah adalah kalau kita menatap, apalagi kalau itu yang ditatap pekerjaan yang memerlukan pemikiran, itu kita lupa berkedip. Nah, akibatnya apa? Air mata menjadi kering dan permukaan mata menjadi kering sehingga air mata mengucur lebih banyak. Kemudian, nah, salah satu yang bisa mengurangi adalah mempergunakan kalau pil air mata, pil vitamin mata katanya boleh nggak dipergunakan? Boleh-boleh saja, tapi sebetulnya yang paling tepat adalah mempergunakan air mata buatan, apalagi kalau sudah senior. Jadi sebaiknya sebelum mempergunakan komputer, teteskan 2 tetes air mata buatan di kiri kanan, kemudian biarkan selama 5 sampai 10 menit di mata dibuka tutup sehingga nanti air matanya bagus, dan baru kita membaca komputer lagi, kira-kira begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur jarak pencahayaan dari komputer ya, upayakan sekitar 60 sampai 70 cm dan pastikan cahaya ruangan tidak menyilaukan. Jadi upayakan cahaya di sekitar kita tidak menyilaukan, jadi tidak menambah beban di mata. Kira-kira gitu ya Kang Sugiarto. Silakan mempergunakan pil, tapi yang paling tepat adalah bukan pil vitamin tetapi adalah obat tetes mata agar air mata kita tetap terjaga. Kira-kira begitu ya. Oke, masih ada yang mau disapa?
1: Ibu Usule, coba bisa.
0: Usule.
1: Maaf ya, kalau tidak bisa. Saya coba dulu nih.
2: Halo.
0: Halo, Bu Sule. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, nuhun. Tuh, menyem sakit masih.
2: Ini menyambung tentang masalah obat mata ya, Dok.
0: Yeah, mohon.
2: Karena saya juga memakai yang eleter gitu.
0: Mohon.
2: Terus kan itu si obatnya itu kecil. Kecil tapi isinya penuh, tapi kadang-kadang sampai 3 hari itu masih bersisa. Apakah masih boleh dipakai?
0: Boleh, karena kan itu kan itu obat obat matanya yang mini dos yang kecil-kecil itu.
2: Ya,
0: dok. Ya, yang kecil-kecil. Boleh itu silakan dipergunakan sampai sehabisnya. Jadi mempergunakannya itu bukan sekali dua kali, Teh Zule. Mempergunakannya itu sampai 5 atau 6 kali. Jadi 4 jam sekali.
2: Oh, baik.
0: 4 jam sekali. Jadi makin sering ya jadi masalah itu. Tetesin saat. Kalau pakai yang mini dos dengan 3 jam sekali itu bisa 1 tetes 1 tetes. 1 tetes 1 tetes 3 jam tetes lagi, 3 jam tetes lagi. Biasanya dalam waktu 3 hari juga habis tuh yang mini dos itu kalau ditetes
2: gitu.
0: Iya.
2: Karena gini, Dok, mungkin saya akalin, saya beli yang di tube itu terus ditaruh di kulkas, karena saya dapat info dari dokter mata juga, katanya kalau ditaruh di kulkas akan aman. Itu gimana, Dok?
0: Nah, tetap saja kalau saya juga mempergunakan yang di tube, karena malasnya bawa yang kecil-kecil suka hilang. Yang di tube enggak usah dimasukin kulkas juga enggak jadi masalah sebetulnya, asal tertutup rapat. Tertutup rapat terus kita, dan tidak terpapar oleh matahari sampai hangat juga enggak usah, enggak jadi masalah. Kalau dimasukkan kulkas nanti membeku, mana susah ditetesin ke mata kita.
2: Oh gitu, Dok. Saya iya. Dapat info dari dokter mata juga, katanya Bu enak dingin jadi lebih awet.
0: Ya kalau pengen lebih awet gampang, jangan ditetesin. Ya, itu harus sesegera mungkin habis, dan meneteskannya makin sering makin bagus.
2: Oh, enggak kan ada side effect apa-apa, Dok?
0: Kan itu air mata buatan. Jadi pada usia-usia sebuzule itu air matanya tidak begitu banyak, sehingga harus dibantu pakai air mata buatan. Nah, air mata buatan itu makin sering makin bagus mata kita, makin berkurang iritasi di mata kita. Makin sering makin berkurang iritasinya, kira-kira begitu.
2: Maaf, Dok, saya melanjutkan lagi. Terus kan saya juga karena sering dilihat di komputer gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Akhirnya saya simpan itu karena satu tuba yang cukup besar lebih dari sebulan. Itu gimana, Dok?
0: Ya kalau
2: expirednya masih jauh.
0: Bukan. Kalau expired gini, Bu, ya. Contoh saya akan kasih contoh. Usually tahu air mineral kemasan. Ya. Di situ expirednya biasanya 1 tahun. Seandainya air kemasan yang 1600 cc ya, Bu Jule ya, sudah dibuka sama Bu Jule, baru dipakai setengahnya, kira-kira ridho ikhlas mau diminum terus sampai atau disimpan angke tahun depan, lebaran tahun depan baru minum, kira-kira berani gak?
2: Enggak, Dok.
0: Air kemasan padahal air kemasan cuma air putih, gak ada apa-apanya, itu aja gak berani. Jadi kita bukan melihat dari kada luarnya, tapi lihat sudah dipergunakan atau belum. Saya ngerti kan maksudnya perumpamaan saya. Jadi kalau sudah dibuka sudah tidak berlaku lagi kada luarnya. Begitu juga sirup untuk anak-anak, Bu. Misalnya ada sirup obat penurun panas. Wah, harganya mahal ya. Begitu dibuka dikasih 2 kali anaknya sembuh. Lihat expirednya, wah ini masih 2 tahun, santai we kayak. Sampai 2 tahun enggak, Bu, berisiko dia beracun atau berisiko dia ada kuman di dalam obat tersebut. Contohnya tadi saya akan memberi contoh dengan kalau kita ada air mineral, tolak air mineral 1600 cc, di situ expired date-nya disebutnya 1 tahun, kita sudah minum selama sebanyak 600 cc masih ada 1 liter, sayang kan kalau dipicin, ah santai lah nanti tutup, terus kita ketemu di tahun depan, rasanya nggak akan berani kan ya kalau itu sudah kelamaan begitu.
2: Oh gitu ya.
0: Ya kira-kira begitu. Jadi sesering mungkin dipergunakan sehingga dia cepat habisnya.
2: Oh baik.
0: Rutin itu, Bu, harus rutin terus. Kalau yang saya belinya bahkan ya karena harganya relatif nggak terlalu mahal, ada 3, satu di kamar dekat tempat saya tidur, satu lagi di pesakan, satu lagi di kantor dekat komputer, kira-kira begitu.
2: Memang harus disiplin ya, Dok. Kadang-kadang saya lupa dan sebagainya.
0: Kalau pengen
2: suka lupa walaupun pakai timer, lupa lagi.
0: Kira-kira gitu, Bu.
2: Ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
2: Selamat malam,
0: Teh Zule. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada orang merasa, oh ini expirednya masih lama. Ya kalau sudah dibuka, expirednya tidak berlaku. Sebaiknya sih segera dipergunakan. Oke. Okay.

0: On the trumpet, Mr. Chris Carter. Thank you.
1: Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Dan nampaknya kita sudah di penghujung acara ini. Sekarang sudah di menit 51, sekitar 9 menit lagi. Ya, saya sekedar mereview atau merewind apa yang saya kenang di hari Minggu, di mana ada kirab itu. Saya tetap harus visit ke rumah sakit, tapi saya sudah tahu juga, jadi saya mempergunakan go ride saja, aman kan, sampai ke Kebonjati jam 10, tapi sepanjang jalan sudah, rupanya si go ride juga udah ada benderanya juga, jadi kita aman lah, ya bukan aman, tapi ya cukup lama akhirnya sampai dari jam 8, meriksa, beres jam 10, nah dia baru bermasalah tuh, saya mau pulang, manggil-manggil ini online ya. Itu nggak kepanggil-panggil. Ah, sebenarnya kagok lah, jalan dari situ santai teh ke Gedung Merdeka kan, dari situ Kebun Jati bari banyak orang terus atau Istana Dinata. Nah, sudah masuk ke dalam kaum baru ngerasa orang kok jalan kaki aja nggak bisa maju gitu ya. Tapi udah kagok dirinya. Ah, maju pelan-pelan sampai Gedung Merdeka. Ya, cuma ngelihat orang ngumpul ya, baru itu jelas naon gitu ya. Aduh, betul-betul gila itu, luar biasa itu. Dari dalam kaum ini saya melipir ke dalam kaum ya, bukan di, saya tadinya di ini Asia Afrika, akhirnya pindah ke dalam kaum di gedung di apa Masjid Agung, pindah ke dalam kaum baru agak longgar sedikit dan ketemu sama beberapa punggah, emang keresep jangkungnya ningali Freddy Kolbarba, jangkung gaya emang tegep lah gitu lah. Lihat beberapa pemain Persib yang mereka rupanya turun dari mobil terus akhirnya jalan kaki lewat dalam kaum untuk ke pendopo. Yang repot ya itu, saya gak punya ini lagi, berkali-kali mencoba gak ada, ya udah jalan kaki sampai naik ke utara ke stasiun, baru situ naik angkot. Wah, konyol juga, tapi ya resepnya ayah hujan ayah. Tapi ya tidak sengaja saya jadi berada di dalam situasi yang betul-betul euforia yang luar biasa ya. Dan kalau saya nggak lihat anak kecil, mantan aneh, anak kecil sama bocil-bocil yang masih ngenenan, dirnenan, bari ngenen, bari jalan, aduh benar ibu-ibu, luar biasa sekali ya. Jadi ibu-ibu tuh sampai pengen sih menyapa, bu, ini teh dalam rangka siapa nih, ngebenyokin bayina atau ibu. Jadi memang luar biasa sekali ini.
2: Kayaknya se-Bandung tumplek di situ.
1: Iya betul. Ya bukan se-Bandung ya, karena itu kan milik Jawa Barat ya. Mungkin juga luar biasa sekali sehingga euforianya saya berada di belum pernah.
2: Kayaknya luar kota juga ikut bergabung.
1: Oh, jadi pas itu baru kerasa. Saya sempat berfoto kan banyak foto tukang keliling tuh di Braga pas di dekatnya Starbucks. Nah, Kang punten Kang ya. Pemotretkan dengan latar belakang runtah dan tapi pas ngeliat foto teh iya juga ada bobotoh paling senior ya. Aduh, orang mah nggak ada yang lebih senior dari saya tuh waktu jalan-jalan itu. Ya, kenangan yang menyenangkan, sempat berfoto, saya juga sempat ngudak si Freddy Kolbarba jadi ayah foto naoge. Ya, kenangan yang Kalau ibu negara mah nanaonan. Tidak kumana, enggak ada kendaraan lagi ya. Ini jalan ke sana. Kenangan yang menyenangkan lah akhirnya bisa dirasakan sebagai bobotoh senior.

Baiklah sahabat Kilite, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita dalam acara Free Talk di Kamis 28 Mei 2026. Dan ini adalah saatnya saya Pri Haryadi pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan pada waktu dan hari yang sama dalam acara Prito. Selamat malam sahabat Kilite. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Jazz Morning Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Lite, selamat malam. Kita bersama di Soft Sound Session di edisi Kamis 28 Mei 2026. Kita akan bersama-sama hingga pergantian hari nanti. Dan seperti biasa, sahabat K-Lite, Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda sambil Anda bersantai, sambil Anda kalau ngopi janganlah ya, nanti susah tidur ya. Sambil Anda bersantai, mungkin sedikit baca-baca artikel-artikel yang menarik dan ringan tentunya ya. Saya akan menemani Anda di malam ini, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

Bandung sih sebaliknya 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di malam ini. Tadi Pak Henry sudah diputarkan lagunya dari AB3 ya. Ini lagu yang lama ya, enak, enak ya, masih enak didengar ya. Terima kasih Pak Henry. Ada Kang Asep. Terima kasih lagunya sudah diputar. Oh belum ya. Belum ya, sebentar lagi. Setelah ini akan saya putarkan lagunya, requestnya Pak Asep, Kang Asep. Kemudian ada yang baru saja berlalu, We Are Alone dari Boy Shag, request dari Kang Hendra Nugraha. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Nani, lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih. Salamnya untuk kru, semua sahabat Kelet yang selalu setia mendengarkan, dan untuk penyiar. Terima kasih Mbak Nani. Kemudian ada sahabat Rehan, belum ada lagunya, lagu apa. Ada sahabat Sony dari Bad English ya, sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih. Kemudian ada Cenonon, terima kasih, dari Sheila Majid. Terima kasih, nanti akan saya carikan lagunya ya. Terima kasih Angga Nubager. Salam dari selatan sampai utara. Wah, panjang pisan. Siga Paweina Persib panjang. Terima kasih Cenonon, selamat malam. Nanti akan saya carikan lagunya. Terima kasih juga untuk The Edit. Lagunya sudah siap. Terima kasih. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Teh Edit, selamat beristirahat. Kemudian ada Mas Sandi. Terima kasih Mas Sandi. Kirim salamnya untuk kru dan semua pendengar Kelet yang sedang beristirahat. Terima kasih sahabat Kelet. Terima kasih yang sudah bergabung di malam ini. Silakan bagian yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972.

look this very sounds not the studio koma satu FM. Terima kasih Bang Joel. Terima kasih katanya sudah diputarkan lagunya ya dari Linger dari Cranberries. Terima kasih. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Kelet yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk Mas Sugi. Terima kasih Mas Sugiarto. Terima kasih. Kirim salamnya untuk sahabat-sahabat Kelight dan kru Kelight. Terima kasih juga untuk Mas Budi. Hanya lagu, oh katanya oke ya. Terima kasih. Lagunya sudah dipersiapkan ya. Kirim salamnya untuk pendengar Kelight. Selamat beristirahat katanya. Dan untuk kru Kelight. Kemudian Bang Martin. Terima kasih Bang Martin. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Di request pertama tadi tidak ada lagunya kebetulan ya. Terima kasih Bang Martin, selamat beristirahat di malam ini. Sahabat Kelet, kita sudah memasuki paruh kedua. Jumpa kita di Soft Sensation di edisi Kamis 28 Mei 2026. Kita lanjutkan dan masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan sahabat Kelet untuk request di 0812 203 1972.

Bandung Jazz Bandung Sound 107,1 FM. Sahabat Gilead, kita sudah memasuki paruh ketiga jumpa kita di Soft Sound Session di edisi Kamis 28 Mei 2026. Selamat beristirahat untuk sahabat-sahabat Gilead yang saat ini sudah mulai lelah dan terkantuk. Semoga istirahat Anda lebih tenang dan esok hari dengan semangat baru kita memulai aktivitas. Kita lanjutkan paruh ketiga jumpa kita di malam ini. Masih bisa request sahabat Gilead, silakan di 0812-203-1972.

Αυτή και εγώ με ΣΑΤΕΦΕΜ. Τρίπια να ζήσω το με Άννη. Yang sesaat lagi lagunya akan diputarkannya untung tidak terakhir. Terima kasih Mbak Ani, kemudian ada Mbak Rosita, terima kasih, selamat malam. Lagunya sudah diputar tadi ya, Just Once dari James Ingram. Terima kasih sahabat kilat yang sudah bergabung di malam ini, selamat beristirahat. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Sound Sensation di malam ini.

saw your face dari Celine Dion. Ikut juga menenangkan suasana di malam ini. Sahabat Gelight, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjalanan kita di Soul Session di edisi Kamis 28 Mei 2026. Dua lagu terakhir saya persembahkan untuk Anda sambil menina bobohan Anda. Selamat beristirahat sahabat Gelight. Insyaallah kita bersama kembali esok pagi. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat-sahabat K-Light di pagi hari ini, senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di suasana pagi hari kita di hari Jumat 29 Mei 2026. Kita akan bersama-sama dalam kebersamaan kita hingga pukul 9 pagi nanti, dan tentunya akan ada informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang akan kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Semoga segala rencana Anda berjalan lancar, sahabat K-Light. Dan tentunya harapan kita semua, apapun yang sudah kita rencanakan pagi hari ini, semoga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kapanpun. Jangan lupa klik www.klite.id atau download aplikasi KLite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Yang sedikit berbeda di pagi hari ini ya, ada suara dari 4 vokalis yang tergabung dalam sebuah vokal grup bernama The Manhattan Transfer dengan Four Brothers. Mungkin untuk sahabat-sahabat KLight di pagi hari ini sudah berada di balik kemudi ataupun kegiatan-kegiatan yang sambil mendengarkan radio mungkin di rumah ataupun di mana saja. Mudah-mudahan menjadi teman setia Anda beraktivitas ya bersama KLight FM, dan tentunya saya Adil Maulana temani Anda di kebersamaan kita dalam morning review kita untuk hari Jumat ini 29 Mei 2026. Masih hari tasrik ya, 3 hari untuk sahabat-sahabat KLight yang masih ingin berniat menyembelih hewan kurban, masih ada kesempatan ya hari ini, terakhir hari Jumat. Dan untuk berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila di saat ini Anda berada di balik kemudi, harap bersabar saja, karena saya mengalami satu hal yang kurang mengenakan tadi ketika pagi hari. Padahal di depan saya itu ada sebuah mobil yang menurunkan anaknya dari sekolah. Saya juga mengantar anak saya juga sekolah gitu ya, tapi sekolahnya berbeda. Kebetulan saya lewat di satu sekolah yang memang kebetulan di situ juga menaik turunkan anak-anak. Tapi di belakang saya mungkin juga buru-buru, kebetulan kebetulan di belakang saya juga itu buru-buru juga. Tapi saya tidak mengklakson mobil yang di depan saya karena saya tahu bahwa dia sedang menurunkan penumpang begitu ya. Tapi di belakang saya dengan mengklakson kemudian memberikan lampu kepada saya, agak marah juga ya sebetulnya ya. Tapi buat saya biarin aja gitu ya. Malah saya beri jalan, saya buka jendela ya. Saya juga setelah mobil itu menurunkan penumpang, saya lewati, kemudian saya agak melambat sedikit, saya buka jendela, saya kasih tangan untuk memberikan jalan ya. Tanpa harus kita marah-marah sama dia, kita lambaikan saja, silakan duluan, pelan-pelan. Tangan saya melambaikan untuk membuka jalan dia untuk cepat. Karena kita berpikir positif, mungkin dia membawa pasien sakit, atau mungkin anak sekolahnya itu hampir kesiangan, mungkin jaraknya masih jauh, atau mungkin dia akan masuk kerja, dan apabila kesiangan itu dampaknya ke pemotongan honor atau pemotongan gaji. Jadi kita positif saja. Saya mengatakan anak sekolah nggak terlambat juga karena saya terhambat juga oleh dia yang memberikan jalan ya, memberikan waktu dia untuk mendahului saya. Tapi saya buka jendela, disangkanya mungkin saya akan marah, tetapi saya melambaikan tangan untuk maju begitu ya. Dalam hati saya kalau mengejar emosi, mengejar ego begitu ya, saya mungkin marah-marah sama dia, mungkin ya, tapi itu bukan sifat saya, dan silakan saja duluan, toh bedanya hanya beberapa menit saja. Atau mungkin sahabat kalian mengalami hal yang sama di jalan.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, harga emas sempat terjun bebas sebelum berbalik menguat pada hari Kamis kemarin. Penguatan terjadi seiring melemahnya dolar Amerika Serikat dan turunnya harga minyak setelah muncul kabar

0: bahwa Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perpanjangan gencatan senjata. Merujuk definitif, harga emas pada perdagangan pada hari Kamis kemarin ditutup di posisi 4.491,93 US dollar per troy ounce. Harga menguat 0,78%. Namun harga emas sempat jatuh ke level 4.300 US dollar per troy ounce pada perdagangan kemarin sekitar pukul 5 sore. Emas baru berbalik ke arah dan menanjak setelah ada gencatan senjata. Kenaikan emas kemarin menjadi kabar baik setelah harganya jatuh 2,5% dalam 2 hari beruntun sebelumnya. Nah, sahabat kalian, harga emas menanjak pada hari ini pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 6.31 tadi. Harga emas menguat 0,02% ke 4.492,86 US dollar per troy ounce. Amerika Serikat dan Iran dikabarkan mencapai Memorandum of Understanding untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih harus memberikan persetujuan akhir. Indeks dolar Amerika Serikat turun 0,2% ke 99,02 atau level terendah sejak 5 Mei 2026. Kondisi ini membuat emas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Harga minyak Brent juga melemah setelah laporan tersebut muncul. Nah, di sisi lain, data menunjukkan indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika Serikat naik 3,8% secara tahunan hingga April. Sesuai dengan ekspektasi pasar, secara bulanan indeks PCE naik 0,4% pada April setelah melonjak 0,7% pada Maret. Perdagangan logam independen Taiwan mengatakan kombinasi data inflasi Amerika Serikat yang lebih lemah dan kabar pembukaan Selat Hormuz memberi nafas bagi harga emas.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.